peinei pahaite aro purahaitan bebe seibotu. Sapuare inte mohama no handa jirebei. Pujare pitere genduja ora kumusikapu. Eremikena oikomi baekwese moakanundu.